0: Mana kau jauh yang bawa Mister Nas sama dia fakir dia. Dia fakir siapa? Cuntai seven minutes. Pasti. Muncul kau berani? Nanggalah dik jadi guliwe. Amin ya awa rethink. Onyaro raro.
1: Nanggalah dik jadi guliwe. Kasih nak buat ni madu ala. Ujung mawa.
0: Amin Sheikh Jogo.

Yitwe kuimba kwa Liza James ndi ndani hapa akuti Afro Maja ndi tuto amene anati sangalatsa ndi nyimbo imene 25 minutes past 2.

yaverenganda shule ukatera akatero ndiye kuti akuudza kuti walepera akanguti awerenganda shule ndiye kuti nkukuudza ndithu kuti walepera walemba madzi